raga di ntumeng a matete amen submarine bakubu amen memampho kai kapa kai morena tlo yo golo eng kapaneng ngono mpasi tapelo ya morena a o ntabeleng tapelo ya modimo mme mo ipone rahlao ha ba bapala a o se rorisang